Rabbuna tikatonda wafagenda tukunganya fena thumma yaftahu oluvanyuma Allah ala mulaya ule baina na wakati wafe bilhaki na mazima huwa alfatahu alalim ye mwawuza yaula wakati wabalongofu na abatali balongofu mbagambye tifatahu ekisoka kitegezo kwa ula wakati webintu wa huwa alfatahu alalim Allah jalla jalalu ye fatahu ye mwawuzi amanye ekirungi n'ekibi nategeza mu aye ndala Nagantu wasa rabbuna kulli shay'in ilma katonda wafama nyibuli kintu chonna wasa rabbuna kulli shay'in ilma ala allah tawakkalna bwabanga manyibuli kintu chonna kakasa antu yogo tuino kwesi kwesi gamira rabbana aftahu bainana wa baina qaumina bil haqqi ai katonda wafetu kusaba oberengo yaula wakati wafene wakati wabantu wafabali kubuchamu bilhaqi na mazima wa anta khairul fatihin gosi ngo kwaula yesu ngaluachi mikwano jange bali nyere bali nyonyola alfatahu nagant alladhi yahkum baina ibadihi bima sha yalamula wakati wa badube ngalamula enamula jaba yagadde wayakdhi fihi bima yuridu naberanga asalawe chuchuna chaba yagadde wayamunu ala mayyasha minhum bima sha naberanga woyu gwaba yagadde chaba yagadde la radda lihukumihi baba sazewo kusala wensonga itwali ainza kuganti yali badde bweti wala